Mangiçora de Moçambique, Yekati, Galtigo, 18h55 minutos, Guiné. O grosso aqui, Katimanica, corre na Copeia, Mitumukuitonga, Gatsmindro, Inha Litsigo, Inha 8, Inguimacuio, Inha Julho, Macanha 2026, Mangiçora de Moçambique, Narmitumukuitonga, EI, Yongolo, que aqui, tinha 11h54 minutos. O que ligambe manke timanika kontra ninyo kodzimanika ina kutsiya ulanga ni watumikira kwatsu kulimi nya hitsungu kumachira luya ya kuwanda ni kikatana ina yinga mitsino aputini akwina manako mahungu aya manata ko kutsinza akwina beya kuwanda ni ya kumuningi kuwa dzinzi munya kutsirangani nari idzu nya ku embe kwa embe ndrani ka kipandri ya tikula Mosambiki kalaba fuvi nyadzi daisharesh desh natamana mahungu kuliminya hitonga stivisi nyotsalangani kasinanga tsanwani itamana longolo kunyoda 11 mangunya kuti kutsinza maputu ndi kulandira stivisi 54 minutos ki kadzina manika kwa kunya kupauki izara ntanyo kuya kura mundranya kwa dzimanike na ubangala dza umurufu na mundawo wa mundranya kuonele imalungelo nya mitsini na iketsa tsavunya sadi wingisinya wadi hoganitumia ragi Msambiki.

tsungengese pude go mahungu mahungu aya hinga risada kwa bin saida ol gitembi skul siniki gitsade ko kanga pude go nyakudzu hita mama na kwetelwa kona kuhikatinya dzide ishoresh

0: Zumba.
1: Nganyuhuli ya.
0: Nganyuhuli kusela suro. Mapimu yangu.
1: Exactamente.

Kawadila wako FDD. Yikati poko jaspro banbe galeo. Leo Grace kasi kabukansimu ya uyeswa yitu.

0: Bambri, Ungaluzi Lokoloko, Nzumba.
1: 14 horas ni 15 minutos na dzega rongroku inya usumbudwa uraswa kwa Chandra Masimbi uingisi nyawani.
0: Usumbudwa.
2: Tamuselu inya tumbunuku watu.
0: Usumbudwa.
3: Gyede mungisi nyagolege gu gyede mihani haku yagambika bunyarongo kuyu nyausumbudwa muhunu wa magoreni magoreni urango moku maneka gu matsitsi damboni yo maranga nya dzinruda wa kubweta sapwani wa kubweta sapavanzi e kavu simaneka gu nyasinke a kubari wa gora kukungu kubweta renga sikala nku kitsikarate wopo hakumi kumigwa ndrubumbani Hina bura ni babi lina una hininga kumane babi.
4: Oh, vangane wako kukota kukota ni tujeto go go go lidimba la radio Musambiji kujitichi yava nyambane. Kene ranjel sikisi. Nyigoromo kwa aba radio Musambiji kutabula nanu muhuno.
3: Ngai para babi ranjel. Kutumbunu kunya jitonga watu wako ganera kujitonga. Kandri lina loru nya nya urajiri wa ninguago ukaunga mana chacha zeru yu nyago ningui lina nyarari nya gitonga nya tumbunuku nya usumbudwa gasu uhita musela kukuimani kutingi wa mana wabona rubambu mwandu mwandu
4: oh he wakumba ningwa lina loru oh kanyananga vuhi sanguzi nyinga shuhadzi sabambe Majigoleza kupani para kupoha kwadi tzinza. Va unguru vitunu. Va mepasutunu. Kweteka kamuli na lili nya yutu yatu. Higirana ukitu yutu. Kujitonga kuru yutu. Jingi jomu kujito, jomu kujichupi. Ambaru kumalimi nya kutsalanganyi. Maji kujitonga nyini ngidulina nya pakine rungwe. Wajuan wahaveli wana nyambiri. Kiluli nalinyi vuhisago vame pasutunu.
3: Babi rungwe kizo.
4: Kizo.
3: Rungwe wa joa uwa na nyambiri. Ngai tamseba rwana kwa vunya alisahulilano ili lagu tamse ginani. Kino wa nyambiri wa namani. Kusatabu unga tuka usimana kanikugu. Hivula kuzikaderu kanikugu embele wa kwa madari.
4: Ah, nyangu bonga. Na nyugulose la gambi nguzunguzu au vanyipu ago. Nguwembe la gambi jilongu jana nyambiru kini ini nyijana na jidu wana. Bodu kupazama kukane la mambi malanga. Ah, munga suzu kini nyagurudzisa ambaru kupo ilali sahulatu. Kupazama kakunangulu janana ambaru kongolu wangu pazama. Hako nene nene lisahula na nyambiri. Limani disi lisiranua kukujitsungu pa zimeta murfozish. Lipede lisahulili. Nyakuba nyitsamusedwa nene. Kubako kwe. Awa wanga nyidandrisa. Nyitsamusedwa kumamayu wangu makazipinisele. Wana mahagaza. Angabali mamidi nuiga nasali wayo. Pane ee kufakulala angaza mwana. Sanana sisu siweleka kukandisa na mahagaza, sana nyambiri. Nyambiri kutsamuse karate, karate, karate. Eto mamai, adugudanda na hitsamusela. Entao, nyambiri, lisa huli mwedu litago kuchangana. Kuchangana na lugurano kupani hivana balui. Hivana balui, hivana muteule. Hivana muteule, hivana vuma. Wakuka upo homo mgana vuma momo. Aja upadzide lisinisini ku ni unguru viwulunga ba upeku paralega kukuhela nyamatsiku ni kusaya nyamatsiku ungu uyelela utapachi kasiji kamuchijana jatu
3: uga ja
4: uga kambe kandi wo kudzuka gasi inakanya na tsamusera kuchene etutsinza kwathu kubileni masiye hakuba hongola maputwini womuranga wola kupa masiya nomana kuruzametu akukuhambana nyadziruwa kuhongola shoko kumumule panini mule akupani panini kamakulini vangatako vatakhala vakokwe na vakuta kudzinyimbi dzidzi dzavangungunyane dzavasosongane dzavachaka dzavamahanzule khidzu dzingarwalako sisumbudwa nyalesaho vambidi vanguni vambe kanera vasvazilulu kanyikwetu kulipha bwapo mashina vakuta kujoni uri horana khetu joni mazhaga alinderano padzigazankulu enta kiyoyo vangatako kiyo kudzinzala vata kiyo kudzinyimbi vatakhala maputwini kuduka litamo lita litakhala khangatsinza vali bilini masiyi purisi akusambanya nena ridzimhamba hakukulungela hekulungela heuya ukhete uyani valoyi uyani mutheule uyani vhome lekhakhala fole lavhulula valoyi hoduke bilini masiye ito he vana valoyi ito he machangana entau nyina tsamusela kambe hwani nyaba wudzi sidikiri wutsuku nacho idzulinga kirao khidzuku lita chicha kupane khandi he vana valoyi litidwa umu nyambani kwa thunguzunguzu kupa hevana nyambira
3: kaya inga hazuma engeze gambi ketuja uza mupauga bileni mutamane kagambi umu bileni urango mogo nyazimbe uhaku vinre tuwa wanavari sinya zambi mutamane kagumu nyago mapanini umu uvanya ku singavi sohorogwe ya mi zimbe uzakone kandri zinyago zizwa zi tsakisangu dzija yinani jingami kutsakambi kuza mutamaneka nyembani mumu
4: hayi ngubonga janana itukora namba rutuma kwa bamikorofoni itukora na chitujanana kurunga kondrindira masingala kadzi na masingala dota matakhala pamichinini hari chitujanana hakunene nene kukakuta chicho kurana panyambiri kudiri mwalo ukhala umu matsitsi mwendro umunyambani kupano kunani yinani kunani siholoko khangadzokani yokhidzo kunani kulima silungu mifarinya ne galiyoyo vangatakukhiva koko ni vakokwe vadi vavathuma khuku vakhala vali khabitunu silimunga bamurana ino kuchitsungu cheni ivida nomada basi etauka vida nomada yakukufuluka apa orovedza kudzimbeu nyali khabe na mufuluka mujimbe muhandra kambe malanga kukona nemabobo kukona nemasilwa kukona nema ni esakupane dzikhododo etau khisu vanga bavavanya khisukale murana kuchitsungu cheno dziplanta silvesi akumisimbu nyali khabe entau vakuba vayimbiri karato na vakututuma dzinyimbi dzedzi dzingabadzikungedwa kuvangungunyane nevaputukezi enta vadzude vatamaneka vadika inzira iri nyakukongome matsitsi vadzeka nzira yanyamudi komu audikimbi asembri tepu yatsapo kukubweta lisiwo kanunguliwona lisiwu
3: nginanapa lisiwo apa nyahakane kuku unaromupwani
4: akubambi nyayipho mwendru bambi nyalinene kumukhumu vanga bavakuti kukhava kuchimbelela muli vana mana misimbu ni misimbu yikona ni mihandro
3: nditsapandre sigoma
4: khayukamuka na karatu si kasungu sipa sigoma ngudzungudzu khisinga vasikhukhurusedwa entau kaba kuchirichidi karatu vayimbira vatavoha mitsongo yili uyi tsatukaku eimukurano chinhu xa sitwini entau vayimbiya vatamana mitsongo yili uyi ranaku ku emakhumuhunu vale vafuvi vale ni ava hiku ranaku kuna ni xikola nyadukini enta vaba vamanidi mitsongo yili vadikarade vadi kuyimbiya ngudzi khumanga bavatakhumu xa vakutavoha vale vahambana kumichawa ava nyamadzahanyana nyadzimbiriyanyana vavanyabavanga sitiyeli kwade khau etuhinga kutsala enu hehamba ni kuhefemula kuli hei xa hijimbiri hikarade xa vababi khau etuhinga kuyimbiya mwendri hina mana simbo ubukuna ni matamu nyaya rinyokozo kuhita enela hekara kumusha hinguona kuchitue kutadu nguzuma bobo ni uru wako jimbia jipandri ya muli madavini muli inji nguzumi bobo muli entao ni zita pandri ni ziriva ni simbi ni kubafubi nyama vanzu kulitepu yoyo muli kobane muli rivane muli nyaposini mavanzi ya ku magundindra mate kwa kubwa mate madikira basi tsanzala tsanzala tsanzala
3: kugandredzela
4: ah mambe kambe koma de hansekana uri dzedze kuti tsapurura pale ka mungana dzindoro dzikhala dzili nyakupane he mwa maninga adzi madahu vatsapurulera vakhava fupi vahodza endo chijinga yerako ku avo vatakhala vakhongolo vakhala shela peku pumalidamba vamane kakambe ni jikaradzo ama inu avakasingamu yathu itsade kukasiye nane poi ingakuvakhedzisela hakuvakivisela iwana chitukavabuwe nabwerela hevalandrisela kasikodza kuya vadzeka hiuya vaitamana apa kunonideko kuri kuti nonidekatsamu kuti silimu era likabe era misimbo nyadzi thomba khapu vabuja vangakodza kuku vaboha vatamaneka ku avo I vahanzide kuambalana kwawo tepu yoyo dambadwa madowo tepu yoyo dambadwa miphutu ingaba yiganjetedo yera dzitsalu enta ambari koko wangu havele ganjetede apunyikade kwene uri nyikani yakuwo muphutu nyakuudzisa po ekhabwava koko havele angaba ganjeteme ninyanali waya akumwangadzi wayo vangaba vaganjetela miphutu iyirwa dzitsalu nyakuambale vamamai xa eta ora vangata vaona na vamburi ama inu tepu yoyo kujithwa yawo agara gichangana vanga bavakane kasi jinani mumaneka ku na murikarati mumbura muonekele eno mumwalu lithulu ulirano chitekudzudzwani kali odirano palithulu hako hina ja hevanhwana hitimbiri hikusa hibasile lokwamutsele seniya chongweni muhlamba munawo na mubasile musaseka muve vanhwana ekora o kukotani ya karato vadzedze kupani inu mudzimbiri xa kupate kuhepwa kichangana kupate kuhepula kitonga etau xa varanana kumu vale yifefe nyakumanani nyamasahu nyamangi matakukhuma takukhumu vana nyanala vana nyambiri vana nyakhula ni vambi khanyananga kaneko masahu mambe maji vadzuri vatatsangana masahu nyamangi matakukhuma takukhumu matamaneka vale nari apuchibuka nyamasahu nyamangi vambi vanga alakanya khau masahu mapheledi vale majika mapherela vale makutakhuma takukhumu vale matadzichicha mamaneka khumambe maranela kupa vana nyamiri muhunu ulu vana nyambiri vaphalalejide vomumalanga ya tsapo omunyadzi district omunyadzi localidad watsamba ri munyadzi province wakuyapoha eyi hikuranako vilankulu wakuyamanapo hi vana nyamiri maji nyamiri nyambiri vomu vakanetsako
3: ngakaneya kambi ngudzungudzu khavovoku dzinyumba linyumba lana nyambiri ngayembe kwali kulivi ni livi ni lile
4: kitsu ukanelako linyumba lana nyambiri khanyananga litsamusela kamuwani kuliti nyakuliti kulitsamusela padukwana hwani khanga vanga vavanyi embeledzela khanganyanganekela ambari mamai wangu ambari vahani ambari vabvavo vanye embede ngumanana kambe umu kwathu nyamitsangano khumu vomana nyambiri vali kakeni vomana nyambiri va ava vathanyelwa kuhani anita ava hikona chitundzudzwini iwo muxiwana wa lazaro vathangiya ku vana nyambiri vali va eli kakeni hakuphima kumanana hi kudziselana lakuta kamunali kupani itu hi vana nyambiri hi vana valoyi vana mutheuyi hi vana vhuma maxikheno lomu linyumba nyingoli vuetaku kungahingamana na kwadinyi tshamuselana nalo akulola na nyamiri maxivomu vambe vabelelaku kupani vana nheve nawo hingutshangana nawo vambe vambe vakerakapo nheve khuyima kwakwe xa apoapo nyingana ku sihivula kalongoloko nyino tshuka ku nyiwu ya khuwo nyina ta pwadza kwadi para ulu nyinga viredze kukanela simbinyaku sa dzukurusa mionyo nyavatu kumu vomu nyaku vakupasilo nyaba asiri iso vapiredzeku telwa kuye hefane nari ku etu hodwa ne ku hevudzana ni ku vekisa mabvanyelo yathu nyatumbunuku wu si dzumeli
3: babi nyambiri babi valoyi kuti kuku nyawasumbudwa nyawusingalakadzi ungakumanako nyawakhongolo ungu ningalisima nyakari singukutsakisa

0: akumitumbunu kunya kuri vafi lomba makategwa ambari ongora ngeresha ambari mana dzitsetsinya kuhambane hambane maji kahefuluji kugira mitumbunuko yili nyakwa alakanye vafi vatu hevalombelera kasivatsangana nenungunguru hekodza kumana makategwa ngusonga dzipongo ngusonga dzikugu ngupura maputu nguhongora pasuhurutunu havaladza satsapusoso naikugira kutsamusera kanga gali negali vadiromu vamamai nyokari vana nyambiri vanga vavayimbira vakari nyautsiku ngudzungudzuma mbakuchara kukutunduru vaingisera vakupoka usanana sana nyambiri singudanra kwadi singulala kwadi vakujipo iki dum akukusudza vadivomba mikulungwani po vakadza mwana vangupfula kwadi kuhodza vadandisa sanana entao vakupoka mukape kape kape vadipatwa varanwa vatombaniswa vakadza mwana vata vata udziso kakukasanana sisidandiri kwadi kujinani kuruka sisudzi kapuvapo kumaneka kuhakuba hijira dzimhamba dzodzo hingutokozera wakujipota chitokozero chonyina kupohisera
1: ingayive mohekisa musudza ohu
0: ne kahehekisi hisudza lidzahalango mazi hakukanela kusudza kwatihokanela kamukhulikana kasi unguru ukodza kudzituku ei ava vajeraku isinya dzimitumbunuko vakujera kamukuhefemulu wawe kukupelela kwawe kumapimu yawe kasi vakodza kuwisa vawisa nedzinzadzi vaninga nekufuma magunzo kwatu nekudandirisa mingamo ambari mamitumuni emanakana hekatekide endao kakukanelwa kara ora yili paya kudzipongo veta dzikhuku hipedza satsapuisu bibibibibibi kapuza ubaladzwako kuduswako sili nyama hembe dzinati sikulelo thela muli nyambiya muli nelitundru parakodza kuvakala kasavatukulu nidzitsapau nidzifeya muli nemawadwa nidzimbevu chaora ili hipeledza kubaladzwapo kukubaladza himunengani kuhodza akuthokozeva chakapu aduka kuhani moyo awomba kulungwani lelelelelele uya ningoho uya nevhumo uya nemuteuye uya nenyambiri phungalo uya nengohokalale kulala chikuliwinze kujinani kukuvanane nayo vana nyambiri nyaku wabonga rijanana wakusudza koledzwa pano ungudandra kwadi ungukhaleka kwadi umwalusidusiranwako kuchitsungu kane kuchenu kanichenu mikorobi kanichenu chinanenrane muli nyamahembe umuthu nyawadi udandrako kwadi wenabadi
1: nyambiri ngaembevadi kwadi wena gamatsiko na yaya gasi olovedzusa ulu kupwani wabo namuhola muthu wako khandri kumuni nganziru wakuthema hembe uthela nziru yili ninge vali kuwaninga vathu wadunduka kukhuli kolo ngahe embe kwadi vakulomba sili nyanga mahembe mwandu sai enu mutsa musiluka muhodza nyama nyaya lizvaino
0: uyoyo si halu nyokumba upima machinya kupima kuhepula nekuona nekuvanya nevangana kokereka kharato kujinani kuku ambare kukumavanya lunyakhatsi mwendru dzitsetse pane kwakurana kuchitsungu pasakrifici khandi kusakrifici yili yomodwa phongo yili mwendru chinombiyana yili jirinywa chatheka ndzadzini kanungunguru diviswa utsi uli utuviuka kupo wauninga mani uninga nungunguru ethu nethu kuchiuthu chathu hakuvaladza mahembe yali dzinati dzili swanyi uli kuwo kurana kukupane khiyo yirengo nidzimbevu nemawadwa satsapu heganzelako vanyakufa vathu zha avu vale khandi kukuvakuhodza kuya khukutsakutsaku khanga ithu vathu vakuona kufana ni uwe yanana chaku chaku tapo handirangani kana ninga dza mwana avindiruka atapo aviyela viyela viyela apedza ahanza sombo apedza ahongora chakhapu suona kukhu he nga dza mwana angonyukora
1: nyama ngimasahu ngamatsiko naye yasilu nyanga soso vasidikidi ukanedi apa kudzitsetse kumambi mavanyelo unguona ngakhatsi yomuki nga weyeya
0: kukaneku chito yomuki nga weyela kunguvipa kuru kukatze.

0: ukunya wadiani wakone mashe kunene nene etu bana nyambire kunene nene ini kanga ini rungwe kanga ini mwamisikisi nyungu suona kukati mwendo kungu wejela kuluka tumbu nuku ungabanya kuo kandri wadi kudiga kuluwa kudiga udiga babi wako udiga mai wako ilu libuku haku litungunulele lingu kanela gambi umunyamila inya ukumi tawa babi wako kulu matiku ya kumanarini mana engezebe jama tavelu ya kono ni kumudzunza kakono kuku okunya kunena fude hisimama himu dunruga madunrujele ya kono kamu kaiyanya kuhihenga wakutula kamba hii mabuku mga wama kabeu panu kudehengwa mehengo nyakutari kungataze situndu ni situndu gasi kukoza kujira jinani kujira zi misa nyakuhanzi sigohu savale wafudegu shetu nitu zimamba zuzu haku zijira kamu karatu para kukoza kuhanzi sigohu sawu nukulomba maka tegwa kase kayegane kito bangu goa majwadi gula yelera kuchetu itwana nyambirongule ni simame helandisa mitumbunuku yatu gukozela nungunguru kandi jugo uyigambe tsetse kayata para kutasonga mitumbunuku yatu idita para kutahenoneza kuchetu hei hinga eme basi kolone bababe batu bakuvelegwa kunungunguru bakugirwa kunungunguru
1: gamatsiko nayo ya kumahungunya silunyago tsalangane sitakunyagi ngweno mavanyeru kunoneza kupani mangutsuka matsunganela mazindrangani makupanyani watu yinani yingapindurukedza
0: mavanyeru yatu matsunganedeko nyina kanela kukhine nekhumu kwathukana nyambiri kubede kutsunganela kudibela jingweno kubela kuli kurano pa jimanjimanji xa etu hijihanga kujihakha jimanjimanji ye nyina pimanisa kuvama vavili vanga bulako kukhawa asa ini mwangadzi wangu nyakumumana munhunu nyayaveta mwangadzi wangu kwakhujinani ku eke nyamayi wakumba muveta khakhali wukadzi xaha etohongole havaveta ora kungaphuma lidambo muthu ni muthuka kwayi mumbe adiveta lidowo mumbe aveta mwangadzi wayi xa nguona ke vatsunganisana vanu xa ulori kukotani nyakumba pimisana kwadi sipwala etu netu hakurana sili hisiwonelako mamayikuni hisiwona vunyadzibukabuka hisiwona khanga madoropani xa hita hisisiti chamuselu watu waso hita hitavueta kukhithu hina thumikhiso hina vanyikhiso hifuvisa mavanyelu yatu khandriso kharatu ukakuleledzwa munyadzibukabuka mavanyelu ni mavanyelu nya vathu ni mafumbu ni masahu ni mayiko xa etu hina jiri netu ku mayelano ni mavanyelu yatu hidandrisa xa ulu sanana vakhongolo jumwalujanana mwalukhongolo hingutaku kane uchetu a sana samaukono khandrisadi khandrayu makanele ijivwetekaku kukuhe valayelela he vahevudzi vanaka vapasa vadziti vavindrukedze vasimama kuthuma mithumu yawu maxinu mitumbunuku yatu
1: ngibonga babirungu libula thulingu tsamba linani usingalakadzi nyaungi ha uri hadzi kuti kudandruwako ulihakaniri kudandruwako
0: hachitso hanijengwere hanidzizore kanyanga khavela bola mazi nyidikuhongonya iwona
1: wahongwa jingweri tunu kwidzepi dzinzimu nga hadzi ungabona udzitsake kuhana udiri madandri
0: nyidiri madandri ate cicenga nyipiya padukwana purikeni nyidandri dikwadikwadi munyama stenta ikwatru stenta isinku stenta isizi akubela nyakhululeku xaha kutamaneka palu nyakujungweri xa era mubobobo cidi sigadu kambinga tepu yoyo matsitsimuli cingabae uwoneledwa khuvasuwara ngabari kubanatiwa vali ndihana idzudzino cidzo
1: imaji nzimu ungabona ikola kuihana wakuyaku yu kidzi khava
0: nzimu yenyi ngabanyiikola potixana nyidivaledu khunumuru yakone akona majikenya kupane kuma embelu ya kone sungura ungaba ura embaku kingemani yangu na hela te ngemani yangu na hela te jaura ilini ngezoki na nye parakarini ulu nyugundri yako na nye majo
1: na kuzuga
0: Wandi kuya bayungo pela udinamarela dama ya kuteka teka na ufenge wakukoza kuhana kwadu kutakuta kwadi udifenge zofoya kunyamayana valeleza kupone hakunenu matunu kozo garakasa kwadi abunya dama majo ora yininge zako
1: mwagudigana
0: sha uguna kupalaza sha kumawundru udabulela basi sha oro dabulela kusha vale wambi wanyamayana vana kuona kwa he yilika munzenene yi eh eto ja ora
1: itoko embera bab nzenene yinana
0: ah nzenene huranwa ngudzungudzu nyama hejana uri uri himurana uchito hi kujitsungu akela mulere shiki ebonita eta kinzenene nyama inyakumburi kwadi sha hinguba hindrinda makanelelo ya mabhameka bonyamwama.

0: ingurasa mwingi suwa radi msambichi kama hungu ya sambu salisiula muhunu mwipanu kukinye mbani kuko ziduguma na yuma nyakudi ngani livandri na mararumawa kumima gidi nya zimetikare kapu nya binzuru nyakutirangani mitumu nyokimbenu enri ya tiku ni watu inani makungu nyaku ndrani njikatana itumisa matinga nye jungwenu apu nyaku pamaranga yale kubwa hako ni kutuga wa enri wataku tiku ni watu ka Mosambiki mapedi mahungu ku kitonga mahungu yaya mwamanza ni kane Alfon Francisco Bernard Salomao kuye awonaku maru njeni ya msini hinaku misu vera u ingi sinyawadi. Umuji pandri ngurugia inyambane siko ziri kumanwa tengu nyaku lingani lipandri na mararo mawa kumima gidi nya zimetikari kapu nya binzuri nyaku zirangani. Ijumakeji, joko ziri kapu nya binzuri nyami tumu nya ulimi abu singa kwa zikaku kumanwa tengu nyaku lingani lipandri na mararo mawa kumima gidi nya zitonaradhi nya siru nyaku hozi nyaku zirangani kukari pandri na mawa imiki manyaku peri nya mwaka yoyo. Mihandru inga hengere tukugari tsikura muhunu kumutangiri wajipanu kuruke nyambani Francis Kupagura ega tsangani uri nyo kimbeani mifumu ya umu nyamiganga unga tangiru wa kuhorozwe inya bangada ya frilimu kuga nranga nyaku pilmirayo ya tiku ni watu kukajikati ya jumeyo Pagura asema mida tsamuse ukuye mufumu wajipanu kuruke nyambani unasema maumba maru ingeri nyari gasuko za kuoneka utsunguhedzu nyamabinzu horodzwe nya bankada ya Partido Frelimo kugandranga nya kupilimira ya tikuno kwa tiku Mosambiki Felix Silva kuyi anga tsamuse kuye singubotega kuve va tumeke nya mufumu va simama va gira mitumu yawe kabunya kudwane kutsungudzisa mapangero nya kitsungu mitumu nya kuchimbirana ni uenri ya tikuno kwa tuka Mosambiki kiyo inapela gondrani nya masiwana matinga mapia nyo kibeni jungwenu kukama rangeari kumanikako kuna kubuha mwendo kuduka va indri vataku umu tikuni watu. Nga kudwa nedwa kumapimi usia ya kupunguza jikati nya kuirele kwa indri kama rangeari nyasitisi wa manikako vana kubera mwendo kuduka kumu. Kumakiru ya ya momo makungu nya kupere mana kireka ku umu jipanu ngulugia inyambani ikasukoza kuninga shamuru kanga jipanu ngulugia inyambani jinga hatua kanga provinsia mweya tikunduka Mosambiki ili kukutsinza nya turismu ikasukoza kuve kupera kukireka ayu makungu yaya kuna maneka kuna kupera kuka masiku matako hepulu nyakupweti izisina kimbe kizu sirusesi kanga kutsamuseya ka director general nya mitumu nya uindri uye Zainadini Danani. Danani kuye anga simama asamuse kuye singubotega kuye watsabu bazini ngezera umu nyaku matinga ya makimbe kunze zinyazadi gasuko za kuye wa indri wakuta umu tiku ni watu wazipu wa wadi mutangeli wa jipandu nguru ya inyambani kuyataku anaku rayera zindranga nyawudahi gasukuye zutumisa wadi yuma ili itaugina kuduswa kuvale wa pasizi ya kumakungu nya mufumu nguzu nguzu tanganu urno pwane agensia katalandi kuperesamu para desenvolvimento juma kie jita kukina kuduswa kasukupeza suka mezusiri nya mapangu ya lima kurumezo usana nasa hongora tinga ingariri ya babasi Francis Kupagura asamusiri kui juma kie jita kukina kuduswa kuvale wa tumisana kuni mufumu wateka kuvegi tumiswa kukano menonga metu ili jinga vegisirwa iyo Pagura atempezu kuye kananga zitera bari banambarandisa wadi ma tumisirinya ya linya yuma yiri kitawe kina kuduswa gasuko za kuve butapunguzwa suka mezu sire nyasa na sire suku mezu kuhongo mapangoni tinga ingariri ya babasi yuma kitawe kina kuduswa kuvari batako bana pasiza mitumu nyamfumu mapoisa ya paere ya dropara inyambani marika yo kamananga zitera bari batako bana kusimama varingisa bambe ni sitarato muningi ya mahungu wandranga ya mapuisa ya paira ya dropara inyambani Honori Emilio gani ndi ukuye kuringisa bambe ni sitarato udika kudusa umburi ya dropa singu kira kambe kwe kuwane kazi mahungu nye zimov Honori Emilio gani ndi ukuye kasuko waza kupunguza jikaratu kiki banguda wana kula yera bari baringisa kubamba nstaratu kuwe bahangora kugazi bazari zizinga baho gasuwe batu bangu baringisa iyo
1: kala ba bashavisa ko lomo tiruweni kulada ko kumu homa la mushavisa ko kona porque manzi ko pode tsuka ikumeka yini ati ashimango ati mango mimova kumbe basikeni mimota ihuma la ruini ikutela la nga tsama kona wabona ntawu ikumeka ni mango nguvu ntawu mokheni ngwina mako atiru ya ngwina lumuruweni kulako kumuhuma mufamba muyangena la kati mercado
0: Honorio Emilio muningi nyamahungu wa ndranga nyamapoisa ya paira dropara inyambani nagu raira kasi kube bari batakubana kuringisa bambe ni sitaratu bahongora baringisa umunyezi bazari ziri zingabegisedwa uruhina kuboisera mambe mahungu nyakuti kubasimbisi pandri nguru uguhamuye kanyayuma unatsuka ku yedzisa makungu yale nyaku kwalekedzwa nyamagizi umunyezi postu administrativo za jipano nguru ja Cabo Delgado kabunya makungu yale nyakubwete kuninga magizi gabatsabo kana mwaka nya 2030 kumahiru yaya ribandre ntabwo magumu ribandra mwezi posho administrativo zikumogo ga yipandi nguru hire rikumi namweyo zingarumwaro magizi yale mama nika kumara kutakutsinza kanga izanga tsamusi yakizo mutangire nyandranganya kuningi gezi kugaji panunguru ya Pemba Eitor Matemele samusi lukuye uruguromo makungu nyago kala mwaka nya 2024 kumane kuna kuromo magizi kuga tsinza nyadziposho administrativo ahuru kala kugaji katigeji kumahungu nyagubana juma jakona gisi kwe eneri mufumu usizikuzi kudusa juma kiji kasukuwe likumina mwe iziposho administrativo zimanegani magizi. Mambi mahungu nyakuti kubabanzi nya maigu. Kupindra 26,000 aku maguma bina ribandra mwere magumi magidi nya vatu. Kavu wafagu litsiku nitsiku kumahungu nya sivavu nyakutsalangani kuka maigu ya tsabu nya mafu. Kuka mwaka ni mwaka. Gakuoneka kupindra maguma bili magumi magidi nya situka mezu. Abutengu nyakudingani likumi magumi magidi akumane wana kuluza umi nguzunguzu kumahungu nyasivau sisimeleka usuna kuduka kapunya libere apunya jiverekero apunya mahahu tamari gambi umu nyajirumbu mahungu yaya kaya magumu kwa apunya mkwepa unga paruswa kukwa alisigura muhunu kutanganu nyakimbeanu udaha kuhiemu ya sabunya mafu abutakuna kusamusiru upani simbe stuka mezu nyo kibani sivau sina erengezera kala mwaka nya 2050. Irau warukuye anamaneka anakudumera ya tsabu maiku yari mana kupasiza kushitadzo nishida Amerika kumahungu nya kuperezwe nya udumeri kugaji pandri ya Medio Oriente. Vonova Irau kuya angadumera ripandri maruma kumini pandri maranga yale kumaneka kumasotwa ya Amerika nyauronga kukaji pandrija Kuwait ni Bahrain kanga kuninga shamuru ga udumere urunga kiruako kukariti kula Irau. Guarda revolucionaria Irau ya rikio shazo nirida Amerika kuhi anga ambarandisa yizumerwani nyaku emisima chari kukaji pandrija Medio Oriente. Mwengisi wa Radio Msambiki mahungu kukitonga mpohili mahigiso ya muhunu marweni mkwilo kune Asun Francisco. Bernardo Salamau, kapunya mtsini ketu tsarani.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.
3: Ndumba
4: nganyuli ya
3: nganyone kusela suro
4: yeah.
3: Mapimu yango
4: exactly.

kodi ri madzhanya ndo aisipepokisa mapimu basi palipo mu embi moyo na yamba kamwe sinya romantic isi basi na embelea na embelea kambiri mwe ngaba yemi nyumburu wali tapa mavindo kubanga bana ugiro spectacle mari ta kunye musimbo ro ipapu yoyo 1539

nangwa dzoni dzega vana ma fiki zolo nisi sholelani yoyo kasi magoko mateswa wiyo napwa.

0: Selambo Ningamu. Selambo Ningamu. Ningamu. Ningamu.
1: 1544. Bana usi kakamisi zinyemba kareje kati yeye natsuka dzivipira kubana udzi kakamisa nikuona sibuka buka basi botau barunzu khunye zarija
0: ngamu ningamu ningamu
1: enu yitonga khanu nukunu kina tsuka jimwale ka kholo ndrima kone inga pandro khasingwa dzwa mahigiso
2: Ndumba
3: Nganyuhuli ya
2: Nganyuhuli kusela suro
3: yeah.
2: Mape mu yango
3: Exactamente
2: yeah.

Kuti vange sivara Mosambiki misikarika tisikudana mhuno donga basi doti tilanyana kudoto mwa dropana kanyambane hemgambala kuzivangu mwa sikane kisoni mitumwa tisikudana mhuno da otuka julu wa dembela 2026 inavazibirisa tita masiku wase wazitatu ngumadza sezora himuninga mahungu antena nasionali machipela mahungu antena nasionali himuninga tembela ntehe kuna tungu kuelena kasenta uchenje watu ni mahungu ya hinova hidina ngumadza sezora jidaj minutush Zaseti ora hilapisa mahungu, kasiku niko hirinzala nungono kubela mbana hibula nguma zaseti ora jivinti minutu shikala mazotu mbe mahungu antena nasionali. Matimuadi sikunda mamana ngu mazotu jivinti, kala kuzahi huma, hichu mbanga lata ngu uchenji, nito tsamba ngutu, katisikulora munu hibela kungu banda kakana. Muni mfana wanua bilu ya mkundela, lishakada anundo ni wanu. Anom bangala tangu via radio, achimu bulisela, achimu tsakisela, kala ma zona vyora, jidis.

0: Vafana va nyambana va chihanya ngwe mbelela va embelela disuri mpela va chitsaka kambe va sinya. Lungiseri wa chidako ngong kama wa unene wa radi Musambiki mwa nyambane na ni diza seti yoresh.
1: Radio Musambiki inyambane.

Tom Karingani kuvule Mario Martins lwe a itisele ke nongonoko lowu kunene hikumeke switsongo mayelana leswi humelelaka eka nkovoto wa Rimpopo lowu kunene varimi va nga ri vangaki va xifundzankulu Gaza, varimi va nga ri vangaki va xifundza xa ka Cencai va lo ndzovotaka mintirho ya vona ya ta vurimi, kambe va kombisa ku xikuvala kukulu muyingiseto wa ku rhandzeka hikusa aleli lembe ingi a swi fambi swona ku va hinkwingi a swi fambi swona eka vona na kuna leswa hayalaka kuna leswa hatsonzomaka ndzaka kuva hihluleli a xikarhati swa ndhambi a hi ku kumbixana ka lonkari seta va hakunene na hi khupuka hi ta va sena kunene na hi vona tindlela tin'wana hi leswi se ku humelelaka swin'wana swikarhati kumelelaka mpungu lowu hlaselaka mibyalo eka varimi xitano swa xikuvalisa swi tsakisa hikusa un'wana na un'wana loko a rima loko ri xile a yimelaku mundzuku ka siku a ta va tshovela kasi loko se swi endlisa leswi hakunene swa xikuvalisa a swi saseki kumbe ku a swi laveki kambe ta ku yinike muyingiseto wa ku rhandzeka hi ku va hi swi veka hosini na hi ku Xikwembu xona xi tivaka a tindlela leti kunene xi ta hi ta ti kotaka ku ti landza ku va i lamuleliwa 22:49 minutos.